0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Manjunam takuk re etzebanel. Kategori chi para sinagoga, kohuna chi chachapom, rumal, junicel, ushlabal, shumajej korakajej uchi ekubij.
2: Haskawat kegi uch, Jesús atah Nazaret, rashat peti garech kak isat zich pakeviri uch, inuetam atchechindi at, atriat tiashlehu inakri dios.
1: Kategori Jesús kuyajyatej riare.
3: Makohun tzih mabij, chatelu lokruk riare.
1: Riare si balak kutuiza ri itzel ushlapal, si balak kurkakeh uchi, kategori kiel ulokruk riare. Konohel riwinak, shkishbihkip ekikita chikbilkip.
4: Haskwa weri, hunkak tzih chekuya ubishi kruk reklen.
5: Shokuhe ktakan chkech ri itzel tak ushlapal, kategori keniman chrech.
1: Kabeu tzichol huehastak ri pronohel riruleu ri Galilea. Arechi keruloq pari ukolbal chabal, kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Ri uji chichu ri Simón ko pachat, rumal ko juni malakak chirrih, kategori kakitzicho hueri chrech ri are. Kipepu kok kruk ri are, kuchapu kok ri uqab, kategori kugualizaj, Rini malakak kiel chirrih, kategori shokche kipatanesik. Aretak chi kakakri ik, kakamu bi chirrich konohili eyawabib, shokoheri winak chechapom rumari itzel uslapal. Konohili siwan tinamit ekokok chuchiriha. Kiyukunak si balak eyawabib winak, ekiyukyak ubi si balak eitzel, Mangkuyata be chikechri eitzel, chikechagwik rumal, chiketam uwachri are. Aretak chi kapakak ulok riushekak, kualajik, kielubik ekbe pahunt nalikuleu, chilak chauruk di Dios. Risimong ere erachil kikitanbeh ubi ri are. Aretak chi kakiriko kikipik chich.
4: Konohel riwinak kat kitsukuk.
1: Ri are kubik chikech.
3: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Arech shakunghe kintihonik chech ritzih chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
1: Kape paranohe di Galilea. Kintihonik chrech ritzih. Patakri ukolbal chabal. Ekiu kiahubi ri eitzel. Honwinak chetahin kikiri utzumal. Kape ruk riare kutatokop chrech. Kushulichu wach ekubih chrech.
6: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielu kushcharech, ri are kulik riwab, kuchipu ukoq katekuri kubihcharech.
3: Kinwah, chat kunatahok.
1: Katekuri, saschanim chachochchik riutumal ekukuntahik. Kuchachubi ri are ekukatuwach, arech mankubih taweri kubihcharech.
3: Mankota hunzih kabih. Arehat kut ehakutu abib chuwach richuchkahaw. Ha suhah ritabal tokop rumal reche at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
1: Ekutriare aretachi shelubik sibalakruki kotemal kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit. Areka kanah kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are.
7: Marcos capítulo 2.
1: Aretak chik kok chihamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sibalak winak kepetik katekuri shokuhe makota chik kolibal chugachi uchiha riare kuyubishik ritzik chikech. Kamu bi chuwach hunchi checherinak ubaqil, kamonu bi kumal ekihapa chihab. Makakawintak kiopan ruk riare, rumal re cheko si balahwinak, kikipakapa puwiri usotali ha, hawichi kowiri are, kipan huntek

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hasuach chawich.
2: Risimón kubich.
3: Chabich ba achtich.
1: Ohuna chiche koke achihab kokikas rukriare. Rinabejo ok al denarios riukas. Rihunchik kabinak lahuj. Herinak ut. Manke kovinta che utohik. De are kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech rikep achihab ri. Sibalah kulok ok ek chinari are.
2: Risimón kubich.
3: Kinchomagri in areri hunche shchup nimukas.
2: Ri Jesús kubich.
1: Utsri atoxir shabano.
2: Kkaech rechri ishok e kubich.
1: La kawilwe ishokri. Shinoku lokpawe awachoch emashak ejektari ha chrihri wakan. Katek utri are kratinsahwe wakan rukri ual uwach. Katek uri kuchakihirisah rukri uwi. Manshinats umahtari in. Katek utriare makatani tache nutsumashik. Manka ejektari olio pari nuhulom. Katek utriare ku ejekri kok alakunabal chrihwe wakan. Rumal reche wahastakri kimbir shawech ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalak lokok ebaluk ush. Katek ut hachinri shahubir umak sachom shahubir lokok ebaluk ush.
2: Ekubir chrechri shok.
1: Sachitahu wach ronohel riamak.
2: Katekuri, ribinache ekochuri mesharuk, kikbir pakechui.
4: Hachinku wawe are, chekusach kimak riwinak.
2: Katekuri, kubir chrech rishok.
1: Areri akoho balshat kolowik, hat panimalah utsil.
2: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alak taktinamit. Kubiri utzalachtzih rechri rachawibal ri Dios. Kachilach ubiri ekablahuch. Shokuhe egehuntak ishokib, che ekunamche itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil, ri mari, ri kohom ubi Magdalena, areche sheelulok wukub itzelruk. Rishwan, ri rishokir ri kusa, junim ubinak ri Herodes, ri Susana, enikachik che kikiare kikuchuch chkech. Shaharekut, hunsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepewolok rukriare paronoher rihetak tinamitulok, kubih pa hunsi hobalil.
1: Riahtik konel she lubiche utikik riha, arechi shuhapih riha, nikach stak chuchiribe, stak aleshik ere echikop ahuwakah shiktih bi kronohel. Nikachik stak pubi abah. Shkeinakut. Katekut shaki harik. Rumal reche mank makmak tiktak. Nikachik stak patak kish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikachik stak pa utsulew. Shkiyik. Kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubih.
1: Hachin riko ushikin arech kuto. Chutatabeh ba'wet zihri.
2: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubih witziho balilri, riare kubih.
1: Chiwechri ish siapach obikri retambal ri rahayubal ri Dios. Katekut, chkechri nikachik shuwi patziho balil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak, tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun ziho balil kubih wehastakri. Ritikon areri utzihri Dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih katekut kperik ashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech manke kohon tachrechri Dios e manke koltaktak. Reko puviri abak e areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito katekuri ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep ushibk ik. Kategori, pariuk ihri itzel kebeu bik. Rishtzak parik ish eareri rishkitari tzih. Kategut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ihastak rechrik aslemal. Shaherik ut, manke anartak, manke kovirtak. Rishtzak parik utzulew eareri rishkitari.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pachubik, chkechri ere kubik.
2: Hachin chivechri ish chek tzaku biri uk ohol, on tzaku biri wakash pahun kuwa, pahun ik sábado, eman aninaktah kresah.
1: Kategori, mankota chihunzih ke kovinih kikbir chuwachweri. Kubir hunzi hobelil chkech, ruman resh chek rilo cheriwinak, arek kitsukuri na betak kolibal cheritem, kubir.
2: Aretakchi hun katusik ih pahun ulanem, mat kohi chorina betem. Wene kochina hun shisik ishik chek onim reklen chawachriat. Kategorik petikri shiskin cheriare, echawachriat ekubir chawach. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari. Aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubir chawach. Wach il. Chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku paki barib kasash nari. Rihunche ku kasahrib. Pakbash nari.
1: Kubir chrech rihuinach chesh sikin rech riare.
2: Aretakchi kaban huni mak ihalahwa im. Me asikihre ea wach il. Me asikihre ea wachalal. Me asikihre ea wachalashik. Me asikihre ea inom tak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisikihri at ehunam rihastak kikiachawech. Aretakchi kaban huni mak ihilahwa im. Areche asikihre me ba im. Rietek mai, ri emoi. Utsa vechri at, rumalche manke kovinta ri che uyaik, hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastakri, ke atahna uk ashel chawech, aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretakchi kubih wetsihri, hunch kechri ko parinimak ih kubih.
3: Utsrechri ri kawana parirahawi palri dios.
1: Ri are kubih chrech.
2: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kategori, ke usikih si balahwinak. Pari kahbal rech riwa im, ki utaku biri e upataninel a rech kikbih chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik inwilana. Sachanumak Hunchik kubir Shinlok hop huk ulah huakash Kinwilana Chasachanumak Hunchik kubir Kamikri shink uliik Rumal kuri man kinkowintah kinbek Aretakchik tzalihri ahpataninel kubir ronohel itzih chrech rirahaw Rirahaw kpero yowal Kategori kubir chrech ri upataninel Hat parik ayibal Hat shol takbe paritinamit Kategori che ak ama ulok ri eme baib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Hat patakribe, bubi takritapia. Kategori che atak ihulok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish, kikna nariri nuwa im.
1: Si balak winak keber ruk riare, keri ri eare, kategori kubih chkech.
2: Weko hunk pewuk ri in, tekuri manshata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri rishokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh uk aslemal riare, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal, kategori man kpeta ulokwuk ri in, man kkowintari kokik nutihoshel.
4: Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena bek tuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, kushi bih ri bri, we kumahih umanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketzebeh uwech ri riare. Kategori kikbihri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kukiso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokru hun ahawinel chik.

0: Categorí, we manarena bek tuyik, arech krilo wek kovin, kuk la jujmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihunchik, chepetinak ulok kuk huvinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e opataninel ri, arech kiktari jamaril chrech rihunchik. Shokuhe herikut, shakhachin chivechri ishe man kuyata kanokronoheli uhastak, Mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Has katzeli nikri utzalihri utzayil. Man ustari. We kokisash pari uleu. On pari mes. Nahkik akub iwiri. Rihunchek o ishikin rech ktatbenik. Chutatbeh bawe tzihri.
1: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok ilpuak. Eriak makib, kekibu kokruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri e atzibanelab, ke wishwatik kikibih.
2: Wehunachiri, kiukulak riak makib katekuri kuakuk riare.
1: Katekuri kubih chkech wehun tzihubelil ri.
0: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, katekuri ksach hun chkech. Laman ki uyata kanok ri humuch melech lahuk paritz inalikulew. Arech kbeche utzukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubih chkech. Chishkikot bawuk, rumal recheri inshin rik rihun nuchichche sachik. Kimbih chivech, che shokoheri, koni malah kikotemal chinachikah rumal shahunahmak. Chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuch e utstakwinak cheman rahav shiktak kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuch upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutzukuhtak chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubir chkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rik rihun nupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
1: Shokuhe kubih.
0: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubih chrechri utat. Tat, chay akma rinu hastak che shwechbal riin kolik. Kategori ritata kuhachri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbeu bik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal, kpehun wihal paweti nimitri, kumahih urakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri, riare kutakubi patakri rulew arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, inhun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubiruk ri utat. Aretakchi nahk ovi, krilulok ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balah kukaluh. Ri uk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwach rikah, Echawach riat, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabana nimak ik. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrinimakih. riname aluk ohol ko pari uleo. Aretakchi katsali hulok enakachik owi cheriha, kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel, kateguri kutach rech has ritahin kmanik. Riahpataninel kubich rech, riachak shulik, riatat shukamisah rihuna alach chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori riarek kubich rech riutat. Chisibalahunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul chereiin manunimam tari atzik. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk riewach il. Kategori, wehuna koholri che katsalih kamikri, che shusach rihasta kawech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech riare rihuna alah chomalah wakash. Kategori riutat kubich chrech, riat nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel rihastak che wech riin, shokuhe awech riat. Kategut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik. Rumal chiri achak che kaminak shkasta hulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich chkechri eutihwashelab.
0: Hun kinomachi kohun upataninel. Kmish chrechri kinomachi chiri upataninel kusach rihastak rech riare. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bih chavech riat, chak amarih riachak chnuwach, rumal che mankuyata chik kat chakunwuk. Riach pataninel kuchomah pa rechwi, hasku kimanwa, rumal reche riwahau kresah rinuchak. Lakin chakuh riulew, mankota chinuchuqab. Lakin man inahmolonel kinnok chiutayik nurahil, riin kinkishik. Shchobitah humal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak e koho hun kinkikulah parikachoch. Ke usikihri ea chihab che koki kasrugri rahau. Kubih chrech rinabe. Joropari a kasrugri wahau, kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri akas. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kateguri. Kubih chrech ri hunchik. Riat, joropak asruk ri wahau. Kubih, ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori chat tzibahumuch. Riahau nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kastig uts shubanche uchomashik ri shubano. Riaral kual ri wachulew aresiblah uts chinan uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri el alqual ri saqil. Ri in kim ich chiwech. Chikiari sah ri ee wach il ruk ri man suk puaktaj. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik haq olibal. Hachin uts ruk ri shahubiq, shokuhe uts ri ruk ri sibalah nim. Hachin itzel ruk ri shahubiq, shokuhe itzel ri ruk ri sibalah nim. Weri ish itzel ruk ri man suk tak puak, Hachin kukuba uku shrichiwih puwiri utzalah tak khastak. Weri ish, man ish kubal kush tak ruk ri khastak che man iwech tak. Hachin kia uvri chiwech ri khastak iwech ri ish. Man kota hun ak pataninel kkowin che kpataneshi ke keb ahawab. Rumal che kutsak kan hun ri. Kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun, teguri kushtukhri ri hun chik. Man kishkowin tak ki patanih ri dios, Ekipatani ripuak.
1: Ri e fariseo chek kilok ah ripuak, tahin kitab wetzihri, kategori ketzebe huwach riare, kategori kubir chkech.
0: Ri ish kikutibi hehas ish uts chikwach riwinak, kategori ri dios ret am, kuchob huwach riwanima, rumal cheri hikom chikwach riwinak, kretzela huwach ri dios. Ri pishab eri e ashal taki utzihri dios, kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtah upetiku lokri rahayubal ri dios. Kategori, konohel ruk chokab kakah ke okik. Areman kashta uk ashik ri wachulew, erikah chubach chek tzak hun utortik ri tzib. Riachi chekuha chubik ri rishokil, kategorik kuli ruk hunchik kokri parimak ruk ishok hunachichek kuli ruk hunishok che hachom kanok rumali rachahil kokik parimak ruk ishok hun inomachi ko utsalah takratsiak kategori ronohel ikkuman utsalah takwaim hun meba ubi lazaro koyol chunakahri uchi rachoch ronohel utsumal tahin kriyik Si balak krak knocheri hastak chek tsaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori keperi tsik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri dios pari ukoli balri Abraham. Shokuhe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom kuwalisaha panokri ovooch tekuri nakril apanokri Abraham. Kategori ri Lázaro kopari ukolimal. Kura kapanu chichrech. Tat Abraham, chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro, arechku chakeji sahri utsamu vi uka pariha. Arechku horori sahri wak. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Kategori ri Abraham kubichrech. Walkwal, chanati sahche sharikri amebil pari akaslemal. Kategori ri Lázaro shurikri oshom. Waral kamikri rare kubisamu kush kategori re at koshomat kolik. Panikach kechri uch eri ish ohun ni malaksiwan. Rumal kuri hachin krik kahki asha panivukri ish manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kahke ashu lok kukri uch. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachochri nutat. Rumal reche ekoho wachalal. Arech kukamu bich kech ritzih. Arech man kepeta ri e are pawehun ukoli mal koshom ri. Ri Abraham kubich rech. Kori Moises. E kori e kashal takutzih ri Dios. Chkitari kitzih ri e are. Kubich ri are. Hayi tat Abraham. We kohun chkech ri e kamnaqib kbekuk ri e are. Kikkesh ri ri kikush. Ri are kubich rech. We man kiktatari utzihri Moises, eri kitzihri e ashal takutzihri Dios, shokuhe, knemak kastahun chkechri e kamnaqib, man kikamtari iri utzih.
1: Lucas capítulo 17 Kubir chkechri e utihoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tzakri nohibal. Kash rechri vimnakchi rumal tzakri nohibal. Ari utzri chrech, Che koksash hunnima bachchukul kategori ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsak ri chomanik hunchkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akani ibibish. Wek makun ri awachalal chayaha bari are. Wek kututu kush ri are chasachari umak. We wukuk mul kmakun chawach pa hunkik kategori wukuk mul katsaliha wuk ri at ekubih chawech kutut nukush rumal ri shimbano. Chasa chari umakri are.
1: Re eutak onelam kikbich chrechri ahawshel.
2: Chani marisag ri kakohonik.
1: Re ahawshel kubich.
0: Weta kori kohonikri ish, heri hachahun alahija, ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori hatetikitahok paripolo. Kategori riare ishunimam chinakuri. Hachin chivechri ish, Chikohun upateninel chetahin kuchakuhri uleu, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu loch pari chaku bichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel, aretakchiri inshin walech eshkumtahri ha, chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekatkumunik, riare, La rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel rumalche shubanori shtak chrech? Shukukheri ish. Aretakchi ishmantaki humal ronohele shtak chrech? Chibih ma. Ri uch uchak pataninel mankota chikapatan. Shmantak kumal richakche rahaushik shkabano.
1: Benak pari uberi Jerusalem. Katan nakak chrechri Samaria eri Galilea. Kok pahun tinamit. Que eru lohche ukulashik riare la juhwi nahche tajin kak iri kitzumal, nahke tak iwi ulok. Kikirrakakeh kichi katek uri kikibih.
3: Jesús, ahtig, chetok ibizah kawach.
1: Aretakchi kerilo kubih chkech.
0: Xis xik utu ibib chikiwach ri echuchqa hawib.
1: Tek urik kul matajik. Aretakchi ibinak ri eare utsk kanah ri kitsumal. Junchkech aretakchi ikri loche ri are utschik. Katsalehu loj parakan. Katek uri enim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uwach chuwach ri rakan ri Jesus. Ek maltioshinch rech ri are. Wehun winakri ri are ahun aksamaritano ri Jesus kubiah.
0: La man el ajustaj ri xe utzirik, ekuri ebelejepchik, jawik oviri eare, shakshiwiwe kashlanachiri shtalehulok, arech nim kril ri dios.
1: Katek uri kubik trech.
0: Chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolouri at.
1: Ri e fariseo kikitach rech riare.
4: Chik ate humpak penarira jawipal ri dios?
1: Kubik chkech.
0: Rira hayubal ri Dios mankili tahtah. Riupet bal mankuyatari panaik. Katekuri, makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal reche rira hayubal ri Dios. Kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubir chkech ri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtok ihri. Chere ish kiwah weta kibilo. Kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Katekuri, mankiwil tari. Katekuri kbishnari chiwech. Chivilampe waralri, chivilampe hela, mishbeba, mishak inchrich, heri hasri kuipachek chupchanik pari hun uhuts rikach, e pare hun uhuts chik, ek sakarisanik, shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari ukich. Katek ut, arena berra hawshik chek ukashek nari oshom, ek tselash kanu wach kumalwe hun mail ich sakri. Hachash kul matahik pari takuk ihri noe. Shokuhe heri patakri uk ihri uk ohol riachi. Kewaik, ke abarik, shek ulik ruk ishok ruk achi. Chik atena rik ihcheri noe shok pari huku. Katek uri, shperi ni malahab che ishu kamisah konohel ri eare. Shokuhe, rishkul matahik patakri uk ihri lot. Kewaik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katek ut pari hun kicheri lot shelubi pari Sodoma, ri dios shuha marisahu lokri ak eri asufri. Katek uri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokuhe herik kul matah nari pari hun kiche kuk alisah nari ri uk ohol ri achi. Pari hun kichri, ri hun winak chek opu viri rachoch, katek uri kori uhastak pari ha, makahu lok che uk amik. Shokuhe ri winak chek opari tikom alu leu, matzalehu lok. Chinati sahri rishokil rilot. Hachin riwinak krak kukol ri ukaslemal, kutsak nari. Hachin ri kutsako are kukol nari. Riin kimbih chiwech. Pari hun chakabri, ek okebri chorichat, hun kambiri, ek uri hunchik kiaka nokri. Ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hun kam ubiri, ek uri hunchik kiaka nokri.
1: Katek uri kibih chrech.
3: Hawichi ahawshen
1: ri are kubich kech
0: Hawichi kori bakilal shokuhe chilari kikimulih wikibrik uch.
1: Lucas capítulo 18. Kubichun tzichobelil chkech arech kukoh parikanima rihun chawem ruk ri dios e arech mankuban takep kikush che ubanik.
0: Opa juntinamit hun ak atal tzik che mankushi bichtari chuachri dios. Ekretzalak ki wachri binak. Shokuhek opa we juntinamitri hun malkani shok che kopan rugri are. Kateguri kubik chrech. Chabana atok tzik chwech puwiri nuk ulel. Kok ousi balak ik man krahtak wari. Tek ut kuchomak. Mankishi bichtawib chuachri dios ekin wetzalak ki wachri binak. Rumal kutche we malkani shokri, kin uchu harisak, kin bannawak atoxik chrech puwiri ukulel. Arech manamak eltak kin uriqa ekin uchu harisak.
1: Katek uri riachawshel kubik.
0: Chitamari utzik we itzel katal tzikri. Ek uri dios, la man kubantak atoxikri pakiwiri ukulel ri uwinak, chesas kikkomik chubachri are chipak ik chichakam. Eri are, La ki uyanari arech ki kiyeh na weri. Kimbih chiwech, chi aninakri kubanri atoxik chkech. Katek ut, aretak chik penari ukohol riachi, لکوری قناری ری کهانیک چواج ری اولیو
1: شقوخه کوبیخ بخون چی خوبالیل ری چیچ نیکاخ ویناخ چک کیچو ماخ چه ایاره ایوچ ویناخ اخ که چلاخ کیواج ری اینیکاخ چک
0: که بچی خب که پاقی پارینیم را چوچ ری دیوز اریچ کچ اوروگ ری دیوز خونچ کچ ری ایاره فاریسیو ایری خونچیک اتاق اینل پواق ری خون فاریسیو تک الیک کچ اوروگ ری دیوز پارانیما خیری کوبیخ نو دیوز کی مالتیوشیخ چاویچ رو مالچه ری این من این خری تخ خیخاص ری اینک اخوی نق چیک ری ایاره ککخ ری پواق من ککخ تا ری سوکیل ری ایاره کو پاری مک رو ایشو قچی شقو خی من این خری تخ خیخاص ویخون اخ مکونیل اخ توقینیل پواق ری ری این کمول کی میوخیک پخون شمانو کی یاری اولانخوخ تقبال ریچ رو نخیل ری کن لق او کتگوری ری سین اخ توقینیل پواق نخ کووی او لق من کوکچ تا کووالیسه رو و کوچ چیکه کاتکوت کوچای ری او و کوچ اکو بیخ نو دیوس چاتو او بیسه نو واچ اینچه این اخ مکونیل ری این کی میخ چی ویچ و خون کیس بل ری کتالیخ ری چورا چوچ رو ری سوکیل من خیتا کوت ری خون چیک ری خون وی نخچه کووالیسه ریب کاساش ناری کاتکوت ری خون وی نخچه کو کاساش ریب کووالیسه ناری
1: کامو بیچ رچ ریاره الاخت اکلاب اریچ کیو چپو اری تخچیک کیل وری ری اوت خوشلا کی کی یاریا تخری اکلاب کتک اوت ری خصوص کیو سیکی ری اکلاب اکو بیخ چکچ ری اوت خوشلا
0: چیا ماچ کچ ری الاخت اکلاب اریچ کی پتیک وک ری این می اتهری ایاره رومال ریچ خچین تقی خری خ خاص و اکلاب ری ایاره اخچا قری راخوی بال ری دیوس فتسیخ کی میخ چی وچ ری خون وی نخ چری ما کوک ام تری را خی بال ری دیوس خی خاص وی خون الله حق ال ری من کوک تری پاری آره
1: خون چ کچ ری انی ما ک قلن کو تا چ رچ ری آره
2: او چلا حق تی خاص کی من ری ری این آره چ کی وچ بخ ری خون الیک اسلمان
1: ری خصوص کو بیخ چ رچ
0: خاص چ اوس ک چ چ وچ ری این من کو تا خون وی نق اوس شو وی ری دیوس ا وی تام چ ری پیشاب ما من ری ماکروک ایشو قچی مات کامسانیک مات لعانیک مات خوسنیک نیم چی اوی لاوی ری انانا تات
1: ری اره کو بیخ
2: رنو خیل گوی ری نو بانوم این چی اینکال نا اولوق
1: اره تخ چی کو تا ری خیسوس گوی ری کو بیخ چریچ
0: کراخ نا خون خاسو وچ چا ویچ چک ایخ رنو خیل ری خستا قا ویچ کاتے گو ری چا یا باچ کچ ری امی بائی شخیری ری ات ات قینام ری چی کخ کاتگوری چه تس اخولوگ اچینا ترنه بهری این
1: کاتگ اوتریاره اره تخچی کتا و چیخری کبیسونیک رومال رش چریاره اسی بلاخ اینوم اره تخچی ری خصوص کریلو کو بیخ چرچ
0: سی بلاخ کاش کو کی بال پاری را خای بال ری دیوز ری ویناخ چه کو نیم خستق کچ اره من کاش تک روکی خون کمیو پاری اوتت خون باق چواج خون قینوم اچی چه کوک پاری را خای بال ری دیوز
1: ری ای آره چک کیتا وری کی بیخ خاچینگ کووین ریک کل تخیک کو بیخ چکیچ
0: ری خستق چه من کبان تا کووینیم چکواچ ری بینق کبان کووینیم چرچ چواچ ری دیوز
1: کتک او ری کو بیخ ری لو
2: کویل جا ری اوخش قیا کنوق ری خستق قیچ کتک او ری شد قیتر نبیخ
1: کو بیخ چکیچ
0: خستیخ کیم بیخ چی ویچ من کتا خون چه کویا کن ری راچوچ ری ری شقیل ری ایرا چلال ری ایرا چلاشیک ری اونانو تات ری ایرال کوال رو مال ریچ ری راخاوی بال ری دیوز چه ما تا کوک امنا پاری اوک اسل مال ریچ اوکا میکری سی بلاخنیم چی نا چو واچ ری کوروک اوکا میک شکو خی پاری واچو لیو چه پتی نا قولوگ که اتخناری ایچ ریچ خون خون علی کالاک اسل مال
1: که اوکا مو بیر روک ریاره ری اکاب لخوخ کتک اوری کو بیخ چکیچ
0: کامی کوه پاقی پاری خیروسالیم کاتگوری من تخناری رونو خیلی سیخ چش کیتی بحری ایق اشال تقو چیر دیوز پویری و کخول ری اچی کخش تخناری ری اره چکیچ ری اره چه من کو تا قا کخونیک کوک کوکی ساش ناری پاک ایشمال که چلاش ناری ری وچ ری اره کچوباش ناری ری اپالاخ ری اره اره چی کچی تخ ری اره رو خوناسیار که کامی ساش ناری کاتگوری چو روشق ایک کس تخنا وچ ری
1: کاتگوت ری اره من کتاك كيچوب چرچ وري و تيخري اواتاليك كناخ كنچ كيواج من كتام تخري كو إغري آره Kulmatajik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moyachi tuyulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak. Keutari winak, katekuri kukot kichi.
5: Haswe hastak koko wikri?
1: Kbish trech, chiareri Jesús Nazareo tritajin atanik. Chanim kurakake uchi.
5: Jesús, ukohol ri David, chatokobisag no wachri in.
1: Rihachintak enabehinak chuwach, hikiyahyatehriare, arech mankchautachik, katek utriare kurakakeh chinari uchi.
5: Ukohol ri David, chatokobisag no wachri in.
1: Ri Jesús ktakik, katek ure ktakanik arech kamulok chuwach, aretachik kibukokruk, kutachrechriare.
0: Hasri kawakin banchawech.
5: Ahaushel.
1: Kcha.
5: Chapanapa cheri in. Kohi chinak ak taknu wokoch.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Chat kayok. Ri atkok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateri ubichri riare. Enim kril wiri dios. Konohel riwinak aretak chik kirwe hastakri. Nim kil wiri dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chi Saqueo riubi, hunnim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak, shokuhesi balak inom. Krah krilo hachinri ri Jesús, katek ut makkowintah kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Shak inik knabehik, katek uri kakan buwe hun kanak. Arech kril ri Jesús, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesús chila, kualisari wokoch aksik, katekuri kubik chrech.
0: Saqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinguache ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, katekuri ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachik riwinak kikil riare, kikibik.
3: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut, ri Saqueo, tak alik kubik chrechri ahaushel.
2: Ahaushel, ukamikri kinjana panik ah cheri numepil chkechri eme baib. Katek uri, wek ohun chimuelak ah ri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Ukamikri, kakoltah we hari, rumal reche shokunhe we areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi shpetik. Arech are ke utsukuh, are ke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tajen kikitaw e hastakri, shakuhe kubik hun tzihobelil, rumal reshche nakak kowiche ri Jerusalem, katek uri ri eare, kikichomakche ri rahawibar ri Dios, shakbiri ikpetik choek kabik, kubik.
0: Hunachichi ukohol hunnim ube alwinak, kbek ahun nak tinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usik ih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuhwe anpuakri, arech kwachinik chik atek in saleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichri riare nik ahachiham arech kikbih. Mank kahtak chiriare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik saleh ulok rugri rekre na hawinel chi ulok. Que usik ihre upataninel chekokugri upuakriare. Arech kretama joropari chakoh kech chihuhunal. Kperi nabe, kateguri kubir. Ahaushel, ri anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Ri at chaban utsru ri hubik hasach. Chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechikri ukap, kateguri kubir. Rikana puak ahaushel shuya hop an puak chik. Kubik chrech, shukuheri at, chak amari at balsih pakiwi hop dinamit. Kperi hun chik, kategori kubik, ahaushel, kolikwe kana puak ri, che shinkolo pa hun sut. Ri in nushibin wip chawech rumal cheri at kan. Ri at hunachi che kak amori hastak che manshayatak, kahach uwach ni manshatiktak. Kubik chrech, rumal reatzih ri in kim man katoxih pawi, itzel pataninel. Awet am cheri in inheri, kink amri hastak che man shinyatah, kategori kin hach anik hawi ri mashiniti kon tawi. Shahek uri. Hasche man shayatari nupuak pari hak ol balpuak. Arech arechi kintzali hulok ri in kink amari ral. Kategori kubich kechri kochi la. Chimahari anpuak chrech. Chia chrech ri hunche kochi la huk anpuak ruk. Ahaushel. Kecha chrech. Riarek ochi la huk anpuak ruk. Kimbichi wech. Areri hun winach chek ohas takruk. Kiatahna chrech. Kategori. Rihun winach mang otak oruk. Shoko hek tokish na chrech rik oruk. Kategori. Ri enuk ulel ri in. Rivinach manshkartah. Arech inri kinahawinik pakiwi. Che ikama ulok waral. Eche ikamisach chinwach.
1: Aretach chish bitahweri. Nabehinach kibinik. Tahink pakiw bik pari Jerusalem. Aretachchi nakachchik kowicheri betfaje eri Betania, chunakachri huyub olivo, keotekbi kepchkechri eutihoshela, katekure kubichkech.
0: Hish paritinamitchek och kawach. Aretachchi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachulew ak aninakchrik. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachivech. Hasche kikiro, kibihweri. Areria haushel kahawanik.
1: Quebec, katekurik kirikaweri hechaslish bichkech. Aretachik kikiri alah burish, re erahau kikbichkech.
3: Hasche kikirwe alah burish ri?
1: Ri eare kikibir.
3: Rumalche areria haushel kahawanik.
1: Katekurik kikamulnoch trechri Jesus, kikikori katsiach trichri alah burish, ri Jesus kakanchrih. Aretachik kakashriare. Ribinak kikohri katsiak pariube. Aretachi nakachik kovicheri kisbalil rihuyub ri olivo. Konohel ribinakche eutihoshela, sibalak ke kikotik, ekkimahih nim rilikri dios. Rumal rechronohel rimayibal tak hastak kilom. Kikibir.
5: Teuchilanikri are, chetahim petinak ulok. Riahawinel chipetinak parubi riahaushel. Nimalahutsil parikah, ilihanik parinimalakah.
1: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibich chrech.
2: Achtig, che yahari atehoshela.
1: Katek utriare kubich.
0: Kimbich chivech, we kiktapich kichiri e are, are kikrakakech kichiri, riheta kabach.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit, koch puviri dinamit, kubich.
0: Henakut, weta shokuhe kachobri at, ritzichrech ni malahutzil. Chiuk amamu lok wehunk ihri, manhetak ut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Henak ut, kpena nikahtak ihpawi, cheri eak uler kikisutih na wihruk, rikyak te rechrichoh. Katki latzbehri, paronohel atzaltmal. Katki kahbehnari chori ulew, ri at, shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok puwi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ihche shatsol wishik.
1: Aretachchi kok pari rachochri dios, keresa hulokri akkayib, kubich kech.
0: Tzibatalik, riwachoch harech chawemruk li dios. Katek utri ish, ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunan kik tihonik pari rachochri dios, ekuri enim chuchkahawib, ri etzibanelab, erinimach keklen pari tinimit, kkak kikamisah riare. Katek ut. Mankirikta has rikuyaok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitat beh ri utzir kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahunkir kukut ritzirch kech ribinak parinim rachoch ri dios, katek ut kuyao bishikri utzalachzir, kepeo loch ruk riare, ri enim tak chuchkahawib, ri etzebanelab, ri enim tak winak, kikbirch rech wetzirri.
6: Chabich chich, hasruk akelen kabangwari, un hachinja winak chawach weako winemri.
1: Kubich chich.
0: Shokoheri in kintana chivech hun hasuwach. Chibich chwech. Rikasna chikuban rishwan, la rech rikah un kech riwinak.
1: Kikichomach chikishol.
6: Wekakabich rech rikah, kubich la. Haskocheman shishkohon tachrech. Eko wekakabich kech riwinak. Konoheri riwinak. Kukikyakwachabak, ramareche kikikbam parikichomabal, cherishwan hunah kasharutzikri dios.
1: Shahek uri, Shchibich man ketamta hawish pewi. Katek uri ri Jesus kubich kech.
0: Shokoheri in. Man kimbichta chivech has ruk ekelen kimanweri.
1: Kubich kech riwinak. Wehun tihobelil ri.
0: Huna chikutik hun utikombal rech uva. Kuya pakahik chkech nikah achakib. Tek urik bebi kitak ik. Retak chikuri kari ik. Kutaku bihun upataninel kugri achakib. Areski kiapa nikah rech ri uwach ri uwach rech. Katek ut ri achakib. Hamalik ri ukab kikatsali hisahu bikri are. Arechi kichaitak kumal. Kutak chubihun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ischaitak kumal. Kikyok o. Hamalik ukab kikitsali hisahu bik. Kutak chubihun o rosh. Katek uri chokuhe arechi ksoktak kumal. Kikitsali hisahu bik. Rirahauri uleu kuchomah. Haskim anawa. Kintakna ubikri lo alah nuk ohol. Laman kikbantanelo e utsruk riare, katek ut are takchi ri achakib kikil riare, kik chomah. Riare are iwa ri ukohol, chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri uleu. Kikik yaku lok pa ri uleu, katek uri kik kamisah. Has kuman nari rirahaw ri uleu kuk ri eare, kpe nari kiw kamisah nari ri achakib. Katek uri, kuya nari ritikom al uwa chkech nik achchik.
1: Rukak kita we tzikri kikibig. Chkila ba ana we krakri dios weri. Katek ut, ke ukayegri eare ekubig.
0: Chas kichop uwi weri, che tzip batalik, mihuna bach cheshki pakchikri ea tzakal takha, kamikri okinachi raha wal riha, konohoel ri ke tzakna chrih we abakri, ke ak nari, katek uri, Dik tsakna we abakh chrihri ku qakhbeh nari are.
1: Chanim, ri akhtibanela eri enim takchuchqa khabib, kikakh kichapori are. Kategori kikishibih kib chkechri winnak, shkichobo che we tsikho belilri, shubih kumal kechri are. Sheok che ukakalashik, kategori kekitaku bi nikakh eakakalanel, che chubanik ee uts kikibanu koch chuwach. Arech kikiri khunumak patakri utsik, arek kitsukuhri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikatbaltsik. Kikikot uchiri are.
3: Akhtik, ri uhketam che utskat chawik e utskat kutunik. Katekut manaret kawil ri kakayri ubantakik ri winak. Kastik nagut arek agut ruk sakir ri uberi dios. Layatal chkech ri uhche kakatukhori alkawal chrech ri sesar.
1: Katek ut, ri are, kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are, kubih.
0: Chik utu chin uwach hun denario. Hachin achak eri hun wach bal, eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibih chrech.
3: Rech ri cesar.
1: Kubih chkech.
0: Uts mari, chitzalih ba chrech ri cesar ri hastak rech ri cesar. E chitzalih ba chrech ri dios ri hastak chrech ri dios.
1: Mank kirik ta khunumak pari utsikh chki wach riwinak, katek uri ruk ri utsikh kubik, ri e arek kitzapik kichi. Ke opan ekhukhun e aksaduseo ruk, ri e arek chek kibik che mankota khun kastahik china wach, kikot uchi kikibik chrech.
7: Akhtik, ri Moises uts ibamkan chkech, we khun k'o khun rachlal, kulaninak, katek uri, Kamik e mankota ralkwal kuyakanak. Rihun rachlalchik kukamri rishokil. Rech kuyar ralkwal mayil kiksak. Chrech ri rachlal. Ek o wukub ach alashik. Rinabek o rishokil. Kamik kadek uri mankot hun ralkwal kanok. Kukamr che rishokil riukab. Riu rosh. Shas chi e wukub kikikam che kishokilal. Kadek uri. Kekamik, emankot hun kuyakan hun ralkwal chok iksak. Kisbal kanok, shokbukhe kakamari shok. Shakhri kut, wey shokri, aretakchi kakastakna wachri. Hachin ri shokilri, rumal rech cheri e wukub shikik amche kishokilal.
1: Ari Jesus kubik chkech.
0: Ri eralk uwal we uwachu lewri, kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare utskechri, ritaqal chikir cheki okna parihun wachulewri. Erikik astahna, ri eare man kikik amta kishokilal ri, eman kik amta kachahilal ri. Shokunhe man kuyata chiri kekamik, rumal reche ri eare eje nakuri hacha e angel. Shokunhe eralkuwal ri dios ri, rumal che eralkuwal ri kastahibal. Shokunhe, cheri ekam nakib kek astahik, uk utum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa. Aretak chih kubih chrech ri ahawshel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Shane hun Dios kech ri ek askoh. Rumal re che chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
1: Ego hunch kech ri ek tziba kikibih chrech.
4: Akhtih, utshat chawiki.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Ri are kubih chkech.
0: Haschek bishik cheri Kristo ukohol ri David, rumal re chechi are ri David kubih pari uwuh ri bishonik. Ri ahawshel shubih chrech ri wahawshel. Chat tuyul naqachi wakyaqab, chik atena cheri in kimbanach kechri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrech ri are ahawshel. La kuyak uri che ukohol ri are?
1: Khenakut, rumal che konohel ri winak kikitat beh ri are? Kubich kechri euti hoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwachri e achzi banelab. Chikkach chkiwach kiwakatruk ustakatsiak. Kkach chkiwach kech abeshik. Kiarutsil kiwach patakrik ayibal. Ketuyi patakrina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech ni makir. Kiktiri kihastakri e melkani shokib. Kikchuku viveri ruk nahtak chawem rukri dios. Ri Dios kashkuk ahisahna kiwachri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualizari wokoch, ke ri reak inom takwinah chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nimra chochri Dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, chekuyao koch keburrahil, katek uri kubih.
0: Henakut, kastikim bichi wech, chewe malkani shokri. Are nim shuyao chikwash konohelri eare. Rumal reche konohelri eare. Are shkiyari ukash kirahil. Katek utri are. Are shuyari kukohna cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar onohelri kukohna arech kakasik.
1: Rumal resh chek kibih nikahwenak puwiri nim rachochri dios. Chewi komruk helik tak abah. Eruk helik tak abah rech maltioshibal. Ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari jetak ikche mankota huna bak kanak kan puwi huna bak chik. Ronoheli hastak kiaktah na ulog chori uleu.
1: Kikitach rechri are.
2: Akhtik, hampak uri kikulmatak na veri, hasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulog we hastak ri.
1: Ri are kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi, Chikikibih nari, inri, erik ihna kachik owi, me iterne behri eare. Aretak chikito kitsihosh chok, chikito cheri wina kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahawshik chenabek penaweri. Katekut, dik isbalil mananinak tak petik, mankamik tak petik.
1: Katek uri kubih chkech.
0: Kualih na huntinamit puwi huntinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wi khal, patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malahtak kutbal chikah. Tekut mahok chuwach ronohel weri, kishchap nari ish, kishokatash nari, kishkachitah na patakri ukolbal chabal, kishokisash na pache. Kishkam na ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e atal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kul mahtakna, rech ish ilol rech e ishtal rech ri utzalaktsih. Chikoho ba ri utzil pari wanima, mi isuk umahri kitobehna iwib. Rumal rech e inri, ri kinyao nari itzih kibih. Kinyanari e wetambal, cheri e ukulel man kekobo intari, Kikrik hunzih che ukule la shikri itzih. Areri e inan e itat kishkachow nari. riwachalal, riwachalashik, riwachil. Keki kamisahna ehohun ri chiwechri ish. Kachkatik nari kikna chiwechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota huniwi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ik aslemal. Tekut, aretakchik kibil nache sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri akbanal choh, chibetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Riko pari Judea, shakbi che anima hoku bi patakri huyub. Riko pari tinamit che elulok chila. Riko patakri tikombal me okchi pari tinamit. Rumal reche ritak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantahnar ronohel riz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wach wesiwan tinamitri. Kek amnari rumal rich ich rech choh. Eyutuli kek amnabiri pa ronohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik kikitak alek nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihri kohun ki kohunik chik. Kpena hohun tak utbal patakwik ihri. Pari ik patakrich umil. Chori ulew, rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ehuhun winak ke yakmanik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik wehastakri. Chekpena puwiri ulew. Rumal rech ri uchokab ri kak totashna ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kikil nari ukohol riachi, chekpena puwi hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Retakchik peweri, chiwali sahri ukowili wanima, chiwali sahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto takri ish.
1: Kubir chkech hun tsihobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtakchechik. Retakchik resahu lokutush, ibetam che nakachik oviri sakih. Shokuhe retakchik kibil nari ishweri, ibetam che rirahayubalri Dios nakachik ovi. Kasih kimbih, chiwech, chewe mayil ih sakri, mankkamta namahok kpeweri. Rikah, riwachulew ksashna uwachri, katek utri nutsih manksashta uwachri. Chivila ibib, chishibih ibib. Malubik bari wanima pari itzel, rumalrik abarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kategori wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jejas hun kolob ktsak na ulok pakiwi konohel liwinak ek ochu wachulew. Sibalak chishk asma, e sibalak chishk abbaruk ri Dios. Arechri ish ko ichok ab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arechri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwachri ukohol riachi.
1: Pakik ri are kopari nimra chochri Dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Are takchik sakarsanik konohel riwinak ek opari ra chochri Dios arech kitat behri are. Lucas capítulo 22. Petinak ri nimakik rechri mankota uchamilal kashlangwa. Che Pascuak bischech, ri enimak chuchkahabib, ri eachtibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shanerumal chek kishibih kip chkech riwinak. Ri Satanas kok pari Judas rik bish iskariote chrech, ri are hun chkisho ri ekablahuj. Kbeche u bishik chkech ri enimak chuchkahabib, chkech ri achtimiyab, has kubana che kitoik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibih chrech, Chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krah kuk amowah weri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan ri uqihil ri asimus, arechik kamisash ri uchih ri kashebal. Ri are keutak biri Pedro erishuan kubih chkech.
0: Hisuk umach chkech ri kashebal, arech kakatihna ri uch.
1: Ri are kikibih chrech.
8: Hauchika wahwi chek ksukumah
1: kubih chkech.
0: Aretak chik ishok paritinamit kirik ri ehunachi. Che rukamu bihun kebal ha. Chiterne behu biri are katena pari ha koku biwi. Chibih bachrech ri rahauri ha. Ri ahtih kubih chawech. Hawik owiri nim ha hawik intih nawiri ashebal kukri enuti hoshelab. Kategori riare kukutnari chiwach aksik pariuka upaha. Hunim ha che hamalchik. Chibanari sukmanik chila.
1: Kebe ubiri eare. Hachari shubir chkech heri kekirika. Kategori kisukumar chilari ashebal. Aretak chiko pan rikakbal. Kokchori mesha kukri euta konelab. Kubich kech.
0: Si balah nurayim kintihwek ashe balri, iwukri ish, mahok king ashe rik ash obelil. Shas kimbich chivech. Cheman kintihta humulwa wehun paskwa iwuk, chikatena kmantahweri pari rahay balri Dios.
1: Katekori chenim kukamukokri pachbal amaha, kuban hun maltioshinik, katekori kubich.
0: Chikumuhweri, chihacha chiwach. Sharumal kuwa kimbih chiwech. Cheri in mankintihta chiwari amaha. Mahok chikperi rahaibalri Dios.
1: Katekuri, chanim chik, kukamukokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare. Katekuri kubih chkech.
0: Weri, arewa nubakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri natisabal wechri in.
1: Shakuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis baliri waim kubih.
0: We pahbal amahari arewari kak chapalka parin nukikel. Chektishna iumal riish. Uchanimri riukabri king hachovri in, kovuk chori mesha. Heri nakut riukoholri uchanimachi, kbe pari ube, hehas chomatalik. Katekut kashrechri achi chek hachovik riare.
1: Tekuri, riareh kitach ki bilkip, hachin kuri rihunch ki sholchek banouna weri, kichomach ki wach.
5: Hachin ri, rinimalahu banik ki shol.
1: Riareh kubik chkech.
0: Riea hawinel chkech ribinak, kikakakbe heri hacha ea hawib chkech. Ekuri eah banal katbal tzik ruk rikikowinem, kikbano weri, arech kbish ostakwinak chkech. Mi ban heri ri ish. Rini malahuk ihil chishol riish, arechu banari uchakrik oholala. Ekurik takanik arechu patanihri enik achchik. Hachirini malahuk ihil, larerik ochori mesha, onarerik patanahik, lamaretarik ochori mesha, riin, ink ochishol riish inheri hachari in patanihel, kechri enik achchik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim. Eri in kinguah kinyari ahoibal chivech, hacha shrahri nutat chuya chwechri in. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwa hawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin nimak taktem, arech kimbanari katok tzik pakiwi, riekablahuk uhuk atri uinakri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut ri inin chawinak ruk ri Dios pawi, arech makota chikrah ri akohonik. Kateguri, arechi ri at, atzalihinak chulok, chayaba kichuab ri eawachalal.
1: Ri Simon kubik.
2: Ahaushel, ri in kinwag, ri in nusukubam chibib, arech kinbeawuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katekut ri Jesus kubik.
0: Kinbik chawech Pedro. Rimam ak makok tanakamik we mahok osmulchik abim je manawetam tanu wachri in.
1: Chanim kubik chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
1: Ri earek kibik.
8: Hayi, mankot shrak.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik. Shukuhe hachin rik ohu nukoshtar, ekuri manu kotak, chukayih ri batsyak. Kategori, chulok ohun uchich rech choh. Rumal rechi rahawshik, ktsakatu banikuk ri in ritsi batalik. Shekhala shik riare hun chikishol ri ebanal takitsel. Rehetak tzih chetsi batalik panuwi ri in, shopan pariuk ismalil.
1: Ri earek kibih.
2: Ahawshel. Kokepchich rech chokhri.
1: Kubik chkech.
0: Ruk la lele.
1: Keluloq, hachana qatal chrech, kbe pari khuyub olivo. ri euti hoshela kiternebeh ubiriare. Aretachi opaninach chipavehun kolibalri, kubirchkech.
0: Chichamari ish rugri dios, arechman kishkata pari makah.
1: Kbenach kechri ere, jehas ukekbal apanok hun abah, kshukik, kchavrukri dios.
0: Tat, wekawah, chavesah chwechri in wepahbal amahari. Katekut.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tajinna kubih wechigri, aretachchi ike peri winak chek kiternebe mulokri judas, chehunch kechri ekablahuj, li are kibukokruk ri Jesús, arech kuchumahri are, katek utri Jesús kubih chrech.
2: Judas, garu hunts upanik kahachriuk ohol riachi,
1: aretachchi kirweri, ri era chil kikbih chrech.
3: Ahaushel, la kekachiyo ruk richich rech oh,
1: hunch kechri are. Kuchiri upataninel rinim chuchkahau, eko katu biri rikiakab ushikin, katekotri Jesús kubih.
2: Ruk la lele.
1: Kuchapukwakri ushikin eko kunah. Katekori, shas chanim ri Jesús kubih chkechri eukulel, ri enim tak chuchkahawib, ri ekinimal ri eachimiyab, rech rinim rachochri Dios, chkechri enim winak.
2: Ri in, la in hun banali tselcheri ish shishperuk takchich, Rechchoch eruk chimi Riin inko iwuk parinim rachochri Dios ronohel tqih man shini chaptak ut kategori kamik kuwak ori ukowinem ri qekumal
1: kikichapri are kategori kikamu bi parirachochri nim chuchqahau ri Pedro nah kuternebeh ubiri are ri winak kikuchum hunqaq etuyur chunaqah ri Pedro ktuyi ukokuk Hun mokomi shokh kri riare chit uyulu kok nakah chire chirika koku kaye riare kategori kubih.
4: We hunachiri shokuhe koruk riare
1: kateku triare kubih.
3: Ishok mawetanta wach riare
1: chichanim chik hunachichik kri chiriare kategori kubih.
3: Riat shokuhe at hun kuk
1: kateku trilu kubih.
3: Achi riin man in hunta kuk.
1: Okowinak che hun kakbal, huna chichik shas kohikiba ubihik.
5: Henakut, we huna chiri koruk riare, shokohe we areri ah Galilea.
1: Tekut rilu kubih.
3: Achi, mangwetam tari atzik kabih.
1: Chanim ak anok, kok hun mam ak, riachawshel kusutihri, katekori koku kayeh ri Pedro.
6: Ri Pedro kunatisah riutzik riachawshel che shubih chrech are.
7: Rimam ak ma kokta na kamik ma hok na che oshmulchik abim che ma wetam tanu wachri in.
1: Kelulok, kategori kutut shrech, eshukizu ku shrech riok ech. Ri achichab che kilak abim riare, ketebeh wach, kategori kikich i riare. Kikitsapir ri wok och ruk hunsut, kategori kikot uchi.
8: Ha. Chapanap ma at ashelutzih ridios. Hachin katuch i yori at.
1: Kibir chisibalah itzel takhtir chrech. Are takhtik pakpat ulok riushekah, kikimulir kibri uhukat ri enim takwinak rech ri dinamit, ri enim tak chuchkahawib, ri eakhtibab, kikikam ulok riare pari kisanedrin, kikibir chrech.
9: We at riat Kristo chabir bachkech.
1: Ri are kubir chkech.
2: We kimir veri chivech. Riish man kikohta ri rinutzih. Weta kinkot ichi, man kitzalihta uach ri rinutzih. Atekut, kamikri riukohol riachi ktuyi nachu nakah ri rakaab riukowi nemri Dios.
1: Katekuri shas chanim konohel kikibih.
9: Atbari riatukohol ri Dios?
1: Ri are kubih chkech.
2: Ish kishbinik, in ri ri are.
1: Kikibih.
9: La rakhwashik na chkech hun qatal tzik, shas uqwi shokhtowik ri utzik shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel riwinak ke walihik, kikam biri are chuwach ri pilato. Kikikoh umak ek kibih.
10: Karikon we achiri che tahin kukoh ri etzel pare katinamit. Tahin kukuk atek che otohik ri alkabal chrech ri Cesar. Kategori kubih riare che shasare wiri ahawinel Kristo.
1: Ripilato kukot uchi.
11: La atri ri ahawinel chkech ri ahudio.
2: At katmin weri.
1: Kchariare. Ripilato kubih chkech ri enimtach chuchu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ikiawari are Rimarta Arek Ashin Riwari Lazaro Arejunchkechri Ekoruk Are Churimesha Kateguri Rimariku como viejo un pajbal o calaj kunabal rech utsalaj nardo chisibalaj pakalik rirajil kujio onsaj rirakan ri Jesús ekuchakejarizaj ruk riwi eriuk o calaj kunabal be paronojel riupja kateguri ri Judas Iscariote chejunch kechri tejoshela rejunchi kujachnari are kubij
2: hasche Manshkaishta wekok lahkuna balri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebait.
1: Katekut. Munkobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech rimebait. Shane kubih rumal rech chiriare hun el kom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesús kubih.
3: Chaya canriare, rajaushik chesuk olwek okalah kuna balri, rechre junk ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa, ekome baib la iwuk. Katekut, riin manronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ek ia judio, ekeketamah chik oriare hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesús, chanisha koje kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinimtak chuchkahawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shanin rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekekhon chrech ri Jesús. Parehunk ikhchi abnok. Rihuinak chikikichiwik. Shepe ulok pare nimakik. Kiketamak chiri Jesús pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbech uqol shik riare, kikrakakak kikchi.
4: Osana, teuchitalik riare, chetajin petinak ulog bari ubi riakawshel, eri rakawinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hunalak burish, kituyi ichri khachari tziptalik.
5: Mashibi khawib atral risyon, chawilan pe riakawinel che petinak, akaninak chri hunalak ral hunatit burish.
1: Pawehun uchanim ri, ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesús pariukik, knatak chkech che wiri tziptalik puwiri are, e arewa ri shban chrech. Ri winak che ik orruk ri are, aritakchi shusukik ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katokzik puwiri. Shokuhe, Rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal rech kitom chiriare, obnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
2: Ri ishki wiloche mankishakantak, kamikri, konohe riwinak arek iterneb emreare.
1: Ikochila, ikhun ah griego, chikapaki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ich. Ri eare kirkari alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
6: Ahau, ri ukkak kil ri Jesús.
1: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech.
3: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari ukihil ri ukohol ri achi. Qasih qasih kim bichi wech we hun watch triko shtaq pari ulew eman kamtah kkanah kan ri utukel katekut wek kamik kuyasi balah watchri ri hun che kulo oqri ukaslemal kutsaqri ri hun che kretselah watchri ukaslemal pawe watchu lewri ku kolnari chrech ri hunalik kaslemal we ko hun kinu patanih chinu ternebeh ba Kategori, hawihein kowiriin, shokonghe chilari kowiri nupataninel. Wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wush.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kiwinak, katekuri, richagoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tzihari takchi, koshahun makah kuyari, rikatbal tzih puwi. Riuchak risipanek, aretak chik o sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak, shahawenik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanek, eri uchakoh risukil. Arenim chinari, rikikik am chuachweri. Rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shinimanta shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eakmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah, ehawish kyar watch rimakah, sibalak shpetik risipanik. Genak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe, risipanik, kahawinik nari, parisukil, arechkperi junalik alak asleman, rumalri Jesús Cristo kahaushel.
2: Romanos capítulo 6. Haskuk kakabih nari. La rakaushik chiri uh kuh kanakkan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangheritah. Wishkamrik mak ri uh. La kuh kanak nak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uh chekori kakasna pari Cristo Jesús pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmukatalik, ruk riare pariukamikal, rumale kakasna. Arechheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnakib, rumal riuk ehil, ritatshel. Riuh, shokohe kori kak aslemalre, pahunkak aslemalchik. Shahe kuri, weriuh, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, Jehas riu kamikalare. Shokuheri uch. Kak astag nakawach ri heri. Hachariare shk astaguwach. Uts uj obek shkabano. Sherik el kawinakil. Sherip ashik chori ribbal. Prukriare. Arech. Wehun bakilal ri. Sherech ri makah. Mankot chi uchukab. Arech ri uch. Manguk pataninil tachirich ri makah. Rumal rech. Sherihun cheshkamek. Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukam rukri Cristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukri are. Eketam che are tak chiri Cristo shk astahu wach chikishol ri ekam nakib. Ri are, mangkakam tchi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mangkot chi uko winem puiri are. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echikoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, mankirimak tchi uraibal. Mibamba, chreshri ikab iwakan, hunchukbal rech riman suk iltah, pataninel rech rimakah. Katekut, Chichich ba iwip. Chrechri Dios. Ish jejas ish aslik. Chechish salich chiri kamikal ulok. Echibana ruk ikab iwakan. Honchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech. Cheri makah mankot uko winem piwiri ish. Ri ish. Mang ishkota chichusheri pishab. Shane ishko chusheri sipanik. Haskut. Riuch. La koh.